Erazin o dan kama bia re nyi ho Erazin o dan osun kasepa ana na etuna bo won shea demu dey na wadini.